0: αν δεν ρωχανε παπά, αν δεν βαθογόνε βαμόλα νιγουά. Ράτιο αγιουπί όλα. Ονικέλα έχουν όπα και ρεκό άκεν λαμμούτα όλα βά. Πενικό νιράχι γουρα πήλη στο σιάκα μιλού του μιλόκο με ρου 2G30. Για μια συμβάνει να σου αχί το κουέν. Και είναι βάλει να σου να μάνε. Βάνα άλλη πέλα σου να μόνο ρούπα. Να θα δανεί κιάλε λακά. Αν είναι ερλόχαν να ετρόκο εμπά. Βα τρόκανε βαμβάλα νιγουά. Αν είναι ερλόχαν να πατάνει. Tere ko hana hun o hiu siyo la mu hina ma laka o le li hera na yo heru. Nga haya, ya hali saya. Wakane, wakane. Nsina? Kani wanya murati yo mako tapirin kwa liwe hai? Akene pendo kala kempela ka. Iwo wiwa ni waratayin mas hiya numurati yo moki ni wanya hi hale hina pavela. Kalau kalau yang pelak logi heria, ini naik. Gahaya. Ini naik.
1: Wanda lo halan apa? Patukoni. Nere ni marai alsa ni. Mungkin orang awal, mungkin orang awal le. Wanda lo halan apa? Mukian. Perkaya. Oleh mami yang sama. Nurai yang mana?
0: Kemana nanti kita akan kau mukaram kita kau kumbawa nale. Nakala sahabat le. Amdo ko ni
2: ana shulu
0: ko mera makuba ni
2: mio ko shire dia rati muzambe ki ka rati muzambe ki
0: ino ka ba ka ke labu na
2: ba allah la le shi tu se sari wana ma tu anno e pai ro ni kumula
0: ka he mka ni roa
2: mka ni roa ka mio yan ku tore o kala o mala na wo tu na lopana Ohana itu dia tu tiada ohana nak ilukar. Ohana nak pele, mahawira, ohana lewat Amerika nama ne?
0: Aikan mana nama ne?
2: Lari foto ikan nak nama ne, mahawira. Loba nak tutun lewera kemana nanti anola? Ohana itu dia itu. Entau, omala na wotuna tiada. Wotuna tiada dia omal lewat kota rena shulawo. Wo kwa na manera mahawira wera ntia na tuti sitimbri wo ne onyawe endao onahala onisa na kwantati ni yawe wo kwa na manera wera onahala na iso weo o kuse ke rapa we roke we we ele onyawe uti vela
0: kayo
2: ayo mai kone ndia kawao kai ki a sakita ko tuile ki na ko masimi ko ndia ka tiwa opa
0: kya shurla
2: Mio ko te po shukuru bari te kon salama, mio ko no tungu ma hawa kul pa ya ko alikar na hujunto o kulie ma rawe. Ay vai, su se makari.
0: Ay.
2: Ay vai.
0: 8742-61-767 Unieso, Cap Delgado, Zambezia, Juan Pulano. Número na hopi en Mojarrio en na. 8742-61-767 Ne kohana, Hilson, Lili, Herna, Ojero. Lo ojala ne toko. Okacho, nera, batera, le mamala niwene. Tani, Andrea, lohan nempa. Ihari, sushi, le liwa.
2: Sisto, kaya, ali.
0: Bakani, bakani, sina.
2: Takarlo sa mana ana wala ke mero ana mora.
0: Kona mora pro kurani. Kaha yang khali hirwa ya.
2: Khali hirwa ta miyo. Kwa lo wan dupa na herin khala wero mara wala ntenja o wero mo kana ntele. Adanya ka wala tun raro kiran tiano le wero pro apa la kana kroni kina ku kata ki hen pao. An khali hirwa ka miyo ne kha ka.
0: Ai.
2: Na miyo ki ni ku bayara mo lu mo ya o khan ni mata ra ko wero tong ku bayara mata ri ku aro bin tin ku ku. Ele se mira le ideale que hoy o lo que llamara we epa no me con compañero se va para la colereta como reto va para tener que la le arriba
0: ahí
2: le pago que se van en el loco para ni por una mala le no me con compañero va a pregar
0: asante mi cocho con la estudio marrat mosambiki e 2 horas o shaga minuto me loco mira road mi tanamili 2:37 ole lihera na yo hero bana le pelele ana manu rupa ni akali heri kasi to kwene ana mona hiwa ka wala ka so kala sinde lo banela ana mona hekale babo ga hay hal so shiliwa
2: dare fu ko shiliwa ka o shiliwa
0: nan bakani bakani sina
2: lore yi ma wuri shi mu kula am shalele ne washe hatta yin
0: washe hatta yin ga hay
2: dare ni tunona we tiya na kazara ki a fatu wa mure mai ye aneta sa en to go hanu mu lo para Masih lo kau itu, yo nana mera bawa barang mahi kuala bawa kabel suwali aja. Yo ada rumah jila bahin, utia lo kau mana noy kah mana, biar rumah jila apa?
0: Ayo.
2: Ibu ada luar kapan?
0: Ayo, syukur. Okay,
2: kabel suwali, kakak kan mera mulapana atau utia na?
0: Ah, dia ini mahu bawa kuala iro huri apa?
2: Iro, kau sekarang mesti ubu, lo kau ni yang mana, mana jalan itu. No guan iwe ni untu ira niho konta tu mo mo ntia ro de sala apa o hure a tumuri ma ane yo ne mbisa ke nan ku tumuri o tsaga ramu kina
0: ah o wala me na mukulo hi hale arigwe enel makorani ne we ro mtire lamu
2: ayo
0: o jukuru la
2: ya ba me ko de botapela wa she hataina no wa wa sala o mshin le wono
0: o jukuru la
2: ai ti valsela kiri varia
0: Nemu era murati yo nemu. Iwat har soja kamne tumi loko meradu mithar na meradu. Ne pavela osuela mpak havavi. Ana mukiena ne khala hoten hiyan. Nga ha yoshiliwa. Yoshiliwa
2: da yoshiliwa.
0: Bakani bakani. Nsina.
2: Mari Antonio ke nemu era magi pisheva.
0: Managi pishe. Kun ankhala ka olo kampa ante.
2: Arwe.
0: Koma ankhala olo kampa ante. Kala eso de ti el ensana.
2: Are ka kero veña ferro ro digo de programa sojima.
0: Ah.
2: Eh.
0: Ahe. Nka haya. Moha hola ba.
2: Ah, moha hola ba. O kala ka wera ni yo nana mi ra miri rima yeiro hore. Eh, kwarerna. Wera ki kanna mobili ya ho gate. Kena malam. Eh, kalau kau berat tiada, kalau panah mirip masuk kure. Kalau kau mutiara na, tempat jere, orangnya batokoni. Orang konroa iya. Eh, siapa empat mulapana orang nyari. Eh, wayo na, kalau mulapana tempatnya orang konroa wayu. Kau mutiara kemarau, baca pahina na iya. Kali herwa kayo
0: ayo mia no gotha bela ba
2: ta deva goshu korla tamte
0: asante ini mera ong tharna meru guiye ini mera omlikana Masi arigui hata tuli kana ga, ani kana bamberi kana ya, na kana kwa kani, ndoni mara ni hara ya mberi kana ya, unga hayo shiliwa.
2: Ushiliya, au shiliya kusudi mara kumsambie.
0: Wakani wakani, anoa vya nyaro mzina.
2: Mie kera kiburi na kafuka wera pei kwa nto lao kwa vya kura kitopaye kato.
0: Ayo.
2: Kena kwa nisi na mie terijove usetiu, yu mnuwa nantala tayrong harase.
0: Unga hayo mtano, mkali hiruwaya?
2: Ni kali hiruwaka. Yurang mesul palak wara sahnya na merau. Eti ni kan merau wa ni yer jini ya no wa mer ma tafu ye no itara ya. Ske apanen le wera ga wera. Ni tuku saka e na mala na wa tokoni. Ba ara ra pa ko kai hana kam pa ka lai pa hi.
0: Mase wera wera ye ni hi wa o kala wera chali ti ale. Ama no opanya wa. Empe halanan.
2: Empa.
0: Hmm.
2: Aka simpoma.
0: Ay. Aka la simpoma mo. Empe no tumi hiwa. Kaheti hi ho yarwana e nam kawani om suru. Nga ha oshilu. Shilu
2: da oshilu.
0: Bakhano bakhano. Sina.
2: Ni lwara ko Carlos Oyulu.
0: Oyulu tamera babi chama.
2: Tamera babi la Oyulu.
0: Ah, kali hiwa, mana hobi orang itu?
2: Asyik orang ini nama orang rock ayar. Kau lepas jalan ini kalai, mesin mana suria kalai, ni ada tu malam ni.
0: Masih mana? Kayu lelo, kayu lelo hoy.
2: Tapi,
0: kemana nak kayu lelo?
2: Lepas jalan ini kalai. Tapi mana ada mana lada, orang pun lelo halan entah. Iyo, lumit aja dia.
0: Ah,
2: kalem lopana, kalem kiana. Apa cerita lu tuh ini demi apa gitu ni malah ni ke? Oni rentet lopanya ni suntuh iyo lopanya nam lopan oni. Lopanya ni suntuh lu kari kita kempel. Iyo, lumit aja dia. Ii, ni mungkin kau kempel ya. Oni ramon ni. Iyo, tapi ni lah pas cari ko.
0: Aye.
2: Mungkin yang kau iyo lepot iarana, iarana. Orang akal ni malah na ahiran ni. Masih kepacara kamu hawi demi kau pelaya. Tapi awak pacara awak tuh pun elum yang kaya bau ini demi kini mui purla. Tuh kalau orang kami.
0: Korai lagi kosong purla.
2: Masih kira tak tu lagi orang tegok salama.
0: Asal. Jadi ni mula pelala ni nyuwah nombor hotel lah. Iya no. Wan pula no ni asal kap tergadu sampai zia. Hato kubela u ale ari o Portugal u Faransa u niwe dela o Brazil Angola niwe dela kumelo o Estados Unidos nga hai hal hushiliwa bakane bakane tamia mai nga hai ansina
3: Kena
0: tunggu sama dia nak tenis.
3: Kena
0: tulis sama
3: kemar tenis. Amara makan kene? Akan hari ni. Hari apa lah malam ni? Kalau kena, kalau nak kalau mungkin ramai kena ya le. Nampak hijau nama dan dia na. Amala nama anda dah mana? Kata anda tanggal ya. Mungkin dalam lokan ya awal tu.
0: Ah, toko wana yang maha only kena siyo lah mawa ni mau nikah lah emo.
3: Ah, takkan pernah nak pergi ni tu juga.
0: Kaya syukur lah.
3: Atap, atap.
0: Asante. Nampak tak aku mana? Ekuator orang Oshak. Oka tiba nikah lah untuk. Oko hana kihali ever tater. Ogoh ane hal ini kuih kuih ini. Si semua ni aku syukur la. Engkau haya, agen aku. 37, 42, 61, 76. Engkau nak aku beli ni? Engkau haya usil juga.
2: Usil juga ratus mustahil kain hal.
0: Makan sila.
2: Dionisio Antonio zino tulis ya cerewa. Semua orang kuta malai perewa ni kupa.
0: Ya cerewa, orang kuta malang kahana. Wira hingga hari dua hano.
4: Wera ziso o patera nomala na watokone. Eha wetra inta enira ni atuhuli hamuru. Ata nemu ero patera na wakani. Zire ni malaneke. Itumihe kenpela. Melo mwa kurutu kina tigilana. Aminya kato kina hawa. Kina wana wakala. Aminya kato kina ambira walu kari mapa na malempaya. Ikalana. Akushara tololo atumiha. Ize ni nomalana. Akena kano chuka chupi ya kalatia na ulo. Apa jika ia jaya aku wohia ni, utakah hanya risalah nama ni awer enro bangkuan ni, agak syari, nokan ni itu itu. Ah, bawa akan je ni kena panya erin trai lo parutaya okala nama paya asyikia na, asyik tu bawa tu ni leah ya bo, ya kalau wiri am panya zeshun tu entah le program pelat tu eredra, wahiriya wayo risia na, orang kupare lekang aku panya entah si paya. Wewe hena wada tawo para uluki hana toko ta uluki heya wewe. Watu na zawa pele na watalama. Yakala mapora dumi heya pele wakala yakala mpe dumi heya. Wodu dumi ha kwa hana na wawa hana wala kinte kala mara wale mpa wala kinto mela para anamani ale para wewe hala mepuru bula na amelo porque akala pia nanchi ne anero kihala mpa no hala katu kote mpele kihena tedia mahawa wawe mpa hele. Anto tuwa pernera mampa alal ani rakani hakan ni reta saya wahirian tiena oni hande problema. Nabi tiena wahenya oni masoso on lataya kawera kaken kenampa. Wewa halakan abe kongkala sa nene. Wajune lewi wana nela ni mala no lele herka kota ni mala no kiri ni tumiha kenpa. Lokan ni mala no noha wija. Beni kan na program ni reyo mala no lelo. Dodo tigela nanto wero tumiha kenpa. Oni mah hasha namane.
0: Kaya si Burla.
4: Kaya kay mio ko tapelo rera kinabiri ako kanabe halke iwella kamalo mo.
0: Asante. Nimo lipella ni o kalihan ati wenno. Mamo lipella kung kuingyo to ko ohono na na halang wera ka kwa kar mamiya na kakena wera kakena wera kunilo siso. Ngaha o jeliba. Lape?
5: Ego siya. Ego ang rating mo sabi.
0: Wakani wakani, ane kalau mian boleh tak?
5: Tare tare tersemaran nohi.
0: Ah, ane mero.
5: Kira omong mana oshara?
0: Salamin wai bu.
5: Tapi?
0: Kau buai bu, salamin wai bu.
5: Kauan ini nak salam, sorry dia panjang.
0: Iwan tu kau ni lagi, iwan tu orang lari lagi. Enggak hai wahai hula bab kali hiruaya.
5: Jo enggak dia baga karya. Rasia nak sana syaria unya empa. Mas kehidupan lah kalau kena rak demi kecil le oyulu ti. Oning beri hal anuman manti ane oyulu ti ni la edukaria kamu. Aja mahiku ada lah anu mahapus hati ane aru ya unya ya. Ikanin beri hal ada punya le. Mikir.
0: Opa. Kali hele wera ruaka masi kahe kare pito ba yomo kwilo o jeliwa
6: o tiara tiu sambi
0: nsena ya
6: tiya geti doma pranen mo
0: kali hele ruaya
6: kali hele ruaka miza kinona wera chokoti amblokwana ana jeliwe wa tla ko petero o se ke nuka na ro tena. Então, vai arrihana na mano, hana we para agora na to. Fazer pouco agora também na lua. Quando você vai vale. Ah, nunca me lo fique na cara, o que ele que até vale. No horror tu me helpa we, o tu me helpa tu vai com menos, o que ele não droga, tu vai na mano.
0: E aí onde tua?
6: Eu não na we tu vale, é só que ia mlo pala. Awe uno pa kasi nito kada sabi sa tisa ko siya mlo pa naman ko melo we kapanol kan na pan ano man niya kung ano kasi ba kan eh kahit ni hindi pa nila ba siyo
0: ayo
6: kapan mo na kamkali ba kasi ko yar sa to old na ruan niya talaga siya
0: ko sukur la
6: tapos to sa tira kantiyan.
7: Hemo kolomo abo hinya muhiwa nyanyo emu ye ke pa holo ka jaiye wa hiso elomba.

muliboni wa moyoni mwa epadi eja mabasi aba aima muzubuno meri funa zina makarelo amakamaka amfanya wala iyo aima otene ne dia mudrana mwe vinagwa mata kunu mwe ni romagana mikarelo zoti ano tiana zimfanya la iyo ni fari woroma vene ni ndo ela mwa epadi eji bondia bondia jibo yoroma amfanya la iyo no otene ni ibe omembe suweni sabani mikarelo zofanya wila ni romena nzuwa neo na mikarelo zofanya la na akosega vinagwa wila akuyu akane vinagwa nzuwa na diri ni loge wii olijela elobo ya maka maka vadidi basogorova vina ni loge wii akala okosa elobo ya bure ejila ya ikoda weyo ofuna wila okose enufanya la wila na mikalelo zo olelea ologe zae kadi levelele kadafuna okose juweni nona eji vinagua enlagi ya wila weyo olimwana olelea na vinagua olo mkose le weyo elobo ya bure ono olevelela na omavuga vadidi mima mkweo ovira bugata maga na mikalelo za bure vasogorova atu enagua akalaga peno amambala akalaga vinagua atu andimua enagua eji ka ya makamaka enofanya wila ofumuze okumbire wi ovire nizwage padina okala muzubule onfuna wila iyo na arimule sabwani eji vinagua elobo enda mamutu mutu wila mtu etene onofia muzizubu onfuna wiyena wila arimule mbwenye enofanya wila iyo nigafunaga wa arimula nikunele omulomoni weo eji enlagi ya vinagua nili aima olele ya vaditi mbwenye vinagua ni maloja erugu leo li na mikalo zofanya la sabani ni ya eselezi pile mambali uzozive chuzivecha mwito onofia muzizubule wa uba tugula enofanya wala nifugule va ngono ni gobaga tugula eji ni ikaga lada neo omlumoni na vinagua ni ile zae dino kumbira nlevelilo eji vinagua enlagia wila nili aima olelea ezi zale mikalo zingonovi zinfanya wala yu aima otene nifarie medizoa mpaka sumane jindawa Niwela wili wili maruma mbasi u abarabuno Numala uhuruwana epa diji ya aloga ya mikali lozifonya wila yunga Aima nifariye mata kulumeo nifariye vina uga mamiru dani mweo Nona Normela wila nyomo tene munono ilamu sabaniba makalilo haba Ankosa wila maskume njene yu noniwe ninga aima olelea Bamakalilo haba ankosa wila yu noniwe ninga aima abale anriyo Aliboniwa Oragala mutu kanofuna Obe niloge wii Mwandodu kelofuna Niloge vina kwa wila eji elobu endaga upadua na mutu di mutu Kito mangwana dayo geza upadua na oyo Ako au aupujaga Ako au ayuta na lagana mikalozo ufanyelila Weo unozaga ozivelua Nuna kimfanyela Aima akuyu Anofanya wila nivege na aima akuyu aragali na mikalozo kakene Niwoze ologa na vina kwa na mikalozo ufanyela Kana apuje kana abede Sabwani eji nukosa wila awene aikali na mikalozo ufanyelila Ai woze uvega, ai woze osuza vina guwa sabwani. Eji noko sea wila awene avone ge ninga atu ayinfanyi lokala murudani. Avone ge vina guwa ninga atu ayinfanyi la okalao. Nona, eji noko sea wila awene akane. Makata miyoti anu tiana musorin mwa marma mobulu wawa. Eji kimfanyi la. Mwa ama mbali vina guwa enofanyi wila akane mikali lozo waku barela. Aima aba wila awene avone ge vina guwa ninga aima ankweluwa na ama mbalawa. Ankweluwa vina guwa na anamuzi awa. Sabani masiku mengine ba ama mbali anako sawa ila mwana kamfanyi lozo ovega na aima enagua kamfanyi lozo ovega na aima abale ayaragali obe abale ayaragali. Nona eji kailobo ya maka maka. Enofanya wila ama mbali ati aima aba avege na aima akwawa na mikali lozo fanyila. Aku barele aloge na mikali lozo fanyila. Kapuje aima aba kalogele kambo vina kwa sabana kala ama mbali abale masiku mengine kama ngani msura ya ubuleka. Akama ngane mwono ya ubulika, nona eji kayarabu ya makamaka. Eji enokosa wila aima aba akale osukuzene, akale onyonyene. Mwanyo moteno nifugula radio kazwano wilodu di radio Msambiki, radio Mambali, radio na Malaga, radio odu ondana otangarama wa malogo otene. Epadi eji, nitapotezo waga iyo aima wila nizena esili zinzuwa yu. Nifunaga wili nikamieze uno wa makamaka wa logoneo. Nifunaga wila zitu moza aima zifariwe na mikale lozo fanyelila. Nili aima, enofanya wila nisuze, enofanya wila vina kwa wila niveke mbwenye. Enofanya wila nikane oisa maningo ni mwe wila nivoze okala aima a agumi wila nivoze ovega nivoze osuza nivoze okosa esi.

0: Vai torongi antonga mbi di mizana moza za homatiu vano basa vatado makani muradini
1: Radio Moçambique, Zambézia.